0: Kawi dan Melawa Sabah Sahayai
1: Live FM
2: www.livefm.lk Kita pinawa na